0: Whangara ke men panan kere pe snapo kekea mei New Zealand o korona ki in te hao talk i pukin pautaka an merungim ke te saongara panan kere pe snapo New Zealand i ron talk ta tape pio a to topic is nemeroro ki in te te yo kainis me te pe popo hepatitis B kekea mei a sinakana hoa te meroro na te pakta te peo te minis mei kona mauri te kongora heo tōk. Ia tau rai ngāti nukusa mai ara tokta, tangira ki menkari nia ki rōra, tokta tāpe. Kona mauri nti tairi ka iu, tokta tāpe, ka kai tau e reke arata in kai spuaki, ni pana ane kiri pese mei New Zealand, a ka kanta ni ngana pangai, ni ka pari tāke arata nōra i rarikin dei rei rio. Kou ara moa nti tai ei.
1: Kona mauri Charles, kora wapun te kiri kiri kina pese, mele rungi tokta.
0: What are the weather and I'm tapo ane? And I stay attend to the day.
1: Tu mana kau mahu pergi? Tak kenal dengan kau yang ada tanda mana? Aku ada tanya dia yang aku ya itu. Tak kenal dengan tak tidak ada kau ini kata. Kami yang nusir dan kau yang orang ini dan mesir dan kau yang dah nusir dan. Tak kau ada ada tanda mana tanya dia itu? Yang tu orang cakap tidak apa kau ke? Tapi dia bertanya sih speak. Kama chas te tōna kia te hepatitis B poni te tōna tōna hara ki kapatan tōna nāpi. Ke atau tōpa e rako nō mōwa te piti mai si a te tōna kai asa ni ni na kāsi pō ke ni ni te kia tōna kia te tia hōko ke te hepatitis B. Ke menta mai chan dōna kāmeni ngāko ake tātau tōpa wōwō apu i te
2: Jadi
1: kan Tanto mucho.

0: na ni kina ye tana te ora ga ga ye ka te te te te te babo bo
1: ai esa te te voy cambiar mon de te te ka rafa ke dunia ada ta no ora ne tu ni te te ora ga te babo bo en Europa e ya ta le ya se de lo de te babo bo ai ni to ora ga ki ni ni lo to ora te no pon na ke ta ni na a pon na ke ya ose Kita lupa tentang ni, yang orang-orang nak lupa yang kau tadi tu, kerja tu, kan? Esok kau nanti ke, nanti, ke kalau no ada cara orang tu orang, tu susu awak esok aku dia lupa ngaji nanti dia aku bawa, ya kita ke, ya dia aku lupa. Kan kita ada tu, kan? Kau kau nanti dia ke pa, kan kau kan dia yang, kan cakap dia kau lupa, tu orang mana yang kau aku bawa?
2: Ya, ya, ya, kuna apa hari
1: te iwa, ia roa taka na mwakon, iau tu, a, a, a,